ayang pali rotagi aditya helbin dhana divya losing bi amadi longan bi maya masina tabining dona khanbirak paisai ni good morning manipur gi ahum suboina khudol tam jagadori basi khanbirak li paisai asi manipuri film isai ni laukrak pam ningol hari ba film sidegi pusparani amadi ejem islam anipuna sakmina ba dalong guru mayuna sairing ba duga deb sinamna serang bai sai ni khudol tam jari tabirasi

Manipuri film se ki aroi bakhudo loina ta birasi laihaura ke film da ki puspani na sakpai se ema isai hasi ki sairang ba moirang theminau sairang ba arkichiten

0: ang si Lysina ay hindi ihan ha mali pa.
1: Ha ha ha ha, wadaw nga gano. Ay, lasa tori sa milkartan. Tiyan ka mo matamasada lang na natin ang mabu kanana hugi sinjak siya pizagali.
0: Pabong, ay di family bino pa si Pabong isa ano pa niya habasu ay ta siya na kang jadi. Ay na pabong hanglo matamda. So jang patrang nga tiyan nga sa dimanok kumli ba si.
2: Ah. Oh, sayan sana lapi na muna.
1: Kaya ganun habasa.
2: Kayo namin ko na tayo nabiyo diba? Ay, kayo ming kaw doon ang laysabi eh. Sao no? Ako'y pabong di ay na nishasaram marang ngaw.
1: Yaw na siya masa!
2: Ako'y mong jita helping hengi sa tuwang misiyam lera mada. Masina tanto kiyo di mong jita sak amat ta tuwang na dram ni. Amat ta sana dram ni. Ay, sak amat na buka sa parak na takasap ni tori si.
1: Nang usang na mga kang bro! Ha! Nang busak na mga kang bro! Jamo! Imok sa!
2: Eh, ilak ano eh?
1: Imok sa lang!
2: Eh, am hokan ako!
1: ตรอกโนตรอกโนตรอกโนเฮ้ยนังกาดิฮะตุกยาริโกนังกาดิฮะตุกยาโรยสไกกานะฮอกโนกะอะยูนิปิสตอยซูนอะดิดิปาบุงนะซาซะมุยอุซะครกิไมคงไคคอยเปมะยงโกยอีปานังกินะพัมตะลานครบันนังนิปาบุอะมุตะดิงาปิปาบุงไอ้นิซาทอมไดตะเนกะชุตุตะเนเลฮอวะลิจาริปาเซอะตุกไอ้นะฮันจิละปะตะปงอนอนะเลรัมบะชะตะเนอะไอ้อิชาวลานะคัลโลเรนังนิปาบุอุตะดิงาปิปาบุง
0: Ikaw yung ipamdala ay kung mapapabong na. So ay krelan krita pinaglaba da. Nasama na warobong ang masadi. Ay kayo sukan dyan di pabong.
1: Helping hengi. Ibe ma director doon na buti. Masang matupa sabi ing tapi. Araan ba yada bi. Lay sabi matarak lagi. Hado na. Ay ipam de information mo di hanap pinaglaba nito.
0: Pabong.
1: Ado eh. Kaya ba? Ay gisari pa siya na iwayang pahalin he.
0: Pabong.
1: Ang yung pisag pingay da gyaw na. Lay lay supa na. Hai bai in bai syamu ina hor kebal. Adu pungkak syaruk tu na. Mitrik pas tau bade gaya ina mau ma palam tu thak. Madalah ki kadom tu ki homa pa homa lu kang dia pungwan olak. Malia mesti lady bu patre haba ni syap nung mana jada bu tangta bu mat telai selak.
0: Babu.
1: Mama ga ika na lu na thu na magi syajal esu hong na bu hong na bu pon na makari ama wai kra.
0: Kari.
1: Tiba. Magi dah muk tu na ayi hong na bu yabati hong na ruga. Madu tu mungkin amtu aku deh. Aiyi, kurang mungkin mahu hatu aglam laga. Aiyi, semua mahagi matungin kerja saya pagi hari ni deh.
0: Abang,
1: bema, nang pagi mati orang tadi pangku.
3: Kakak, aiyi ujar
1: eh. Oh, ibu ah. Sondal ini sebi, sondal sondal.
3: Ya, kakak. Kakak, aiyi si, aiyi singarang lagi. Kanja bni itu bu, aiyi singarang siya. Setman kita lak pung amtu.
1: Oi, oi.
3: Aku ibu abang nanti, kakak abang nak kau raga. Satya na isi, wah, tak betul lor, abang kakak. Kakak, awak sih missing sih, loksing sing pun hengkalak pa, hai kedra, saukalak pun hengkalak pa, hai kedra.
1: Hoi
3: hoi. Kok sih hai jen dera uang kena rei. Karena agi depression, mental stress, strain, imu ngomong imi pulap pulap naab bahu yau neri, abang kakak.
1: Hehehe.
3: Aina, tu mogo tinggi tu, abang tu iba pesen me am sih na kiu dene leng leri sih.
1: Sumi sumi ibu ngomong sumi. Hojiki matam sih di kok nuai abang mi matayau dera abang
3: kakak.
1: Hojiki matam sih di ibu ngomong ibu matam le hai jen iba.
3: Kakak, adu di kakak. Isang nupado kong tupiro, layang bahura si.
1: Bunga, nga sige di maha kota agre niya.
3: Ha? Hush. Sina lady ba, ibi masina ka na?
1: Ayige, marubo ka isang nupini. Masuk, ayige, mga sige matiang pangbinaba na nga sita kong bani. Mga nga sita lang bani, mayaw na warisar su karim to, kaya balay tayo bunga.
3: Kaka? Aku ini na istana pas si wakil loksing tarak nama ni kaya na, mayu makai panjang begitu tabak saya. Hektar makto bayar di kuka.
1: Wei,
3: demain tu budik kaka. Nabi ibu kaya ama, tunggu pun sih dah awa ini ba. Mio ami yau nuri ni kaka. Aini yam serius wen hajari. Man hek normal life tak hanjelak tiri pahudi. Mayu makai pan begitu tabak sih ma. Sukta tu bi bayar.
1: Hei, ai kau jalan ibu ai kau jalan.
3: Kaka, kaka awi gi dom sa tuhan tak layak dapat gi. Kaka gi istana pas sih dah, mampu minda. Masih nungsi bang paruk pa, aduh masih matanda nisasi taduk ni mungkin wakala mesti paruk pa, aduh bu matanda he taduk puding gamze deh ba, semua makan disan nanti lahir na, koy babung na ingat deh tambah lagi, aduh di, mabu lain bang tam sabsare, mabu kanda bayar dia deh na, ay senzer ni kala,
0: aduh doktor, lain lagu bu perak kira,
3: kari perak tani, drug, edik orang memihoi kaya ama lain mesti perak tana, karena agi bengi tabak toba, polis oiba, tabak sobat toba kaya yang nari. Aduh, tak kahen doktor na, nupi boleh loan bayang nak kelim ni. Wakar loksin tapa heman kita.
0: Doktor itu atas ide.
3: Ha, apa ngomina nupi loan nupu punerega, kau nerega, mahi kapsen nerega.

Sanagi Tangbal, film asidagi huidrom Pusparani gi naitom khonjelda Bisgupta lai shumna sairingba Sori Senjabna sairangba isai asigaloinana Tangkak sida tongan tongan ba Manipur film singdagi lokhachaba isai sing lanthok tuna tahanjaba loichari.